0: Ani kita lo mita kan dah utah, dia boleh nyamuk hembo tak tema je mana ani ke?
1: Abe, ya utah utah mojo ya aja Alfonso lagi Alfa.
2: Mungkin dia ada apa?
0: Mungkin tema je Alfonso nyamuk tahu ah.
2: Mungkin ada tema.
1: No abe,
0: tema je Cordi, orang je.
1: Abe tema je Alfo, ya gua nyamuk.
2: Pobre, pobre. Y mira, está tan mucho día, dile.
1: Sei qual é a cena tá? E a campanha, tem essa nhamoiando, onde é que fica?
2: Aí
1: que dia louca, e dá, já o pula.